0: sou a Blaze Ball. Yede afenifa edikan ekogu na ya sedie etosu mienu no ase tienkaibo edidisu oyi
1: bukuada likosi efiada eyensuo ani nuaba akonchi bukuada eyensuo suonkokura akonchi Reverend Isaac Osebunsu ebeche obibiera obeba no ensuo nyawada eyekubensuo akonchi wa woni mantle ni bino Reverend Isaac.